0: suruh batal desa, kayak suruh batal dina, kayak suruh batal lina,
1: kayak suruh batal jauh, kayak suruh batal desa, kayak suruh batal pesa,
0: kayak suruh batal raja, kayak suruh batal saja,
1: kayak suruh batal dina, kayak suruh batal lina,
0: kayak suruh batal jauh, kayak suruh batal paho,
1: kayak suruh batal desa, kayak suruh batal pesa,
0: kayak suruh batal kala, kayak suruh batal pala,
1: kayak suruh batal hanta, kayak suruh batal ganta,
0: kayak suruh batal peki, kayak suruh batal peki,
1: kayak suruh batal kaja, kayak suruh batal raja,
0: kayak suruh batal sok. Okay, so about the book.